dan juga Ketua Tim Green Campus IAIN Curup, Dr. Paidi Gusmalia. Sementara untuk para mahasiswa baru tampak antusias dan kompak menanam bibit pohon pinus di area yang telah disiapkan. Rektor IAIN Curup, Profesor Dr. Idi Warsa, MPDI, menegaskan bahwa kegiatan penanaman pohon tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial dan dia meminta mahasiswa baru ikut menjaga dan merawat pohon yang telah ditanam agar dapat tumbuh serta memberikan manfaat bagi lingkungan kampus. Demikian adik sanak informasi kabar kita pukul 7 waktu di bagian barat, nantikan ke depan 1 jam kemudian di kabar kita Barindo Petang, informasi yang dapat adik sanak simak di rri.co.id dan dapat mendownload di RRI Digital.

Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

0: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Iya, di sana di Berindo Pagi pada kali ini di mana kami masih bersama Adik Sanak Segalo di 91,7 MHz ya di RRI Pro 4 Adik Sanak. Nah, tentunya Adik Sanak juga telah melakukan aktivitas dan juga sudah mulai menjaga stamina dan juga sudah melakukan sarapan untuk menambah energi sebelum melakukan aktivitas rutinitas di pagi hari kode Adik Sanak. Nah, tentunya ada yang perlu patut Adik Sanak ketahui di pagi-pagi hari iko pada saat untuk sarapan pagi nih Adik Sanak yo. Tentunya air mineral dingin sering menjadi pilihan untuk menyegarkan tubuh, terutama ketika cuaca sedang panas. Bagi sebagian orang, minuman dingin tidak menimbulkan masalah dan dapat membantu memberikan rasa segar. Seperti yang dilansir dari laman honsdoc.id, beberapa orang mungkin merasa kurang nyaman setelah minum air yang terlalu dingin. Sensasi tersebut dapat berbeda tergantung kondisi tubuh dan sensitivitas masing-masing. Di mana orang yang mengalami sakit gigi sensitif misalnya dapat merasakan ngilu ketika mengkonsumsi minuman dingin. Di mana kondisi tersebut biasanya berkaitan dengan sensitivitas gigi dan bukan semata-mata karena air mineral. Nah, Adik Sanak, informasi tadi tentu menjadi referensi kita di pagi hari iko untuk segalonyo yang sedang menikmati sarapan pagi yang memang cuacanya kali iko masih bisa diprediksi yo agak sejuk-sejuk gitu dah Adik Sanak yo. Nah, informasi tadi bisa Adik Sanak lansir di rri.co.id. Dan tentunya pagi hari Cik Koko minuman kita tentunya yang seger-seger agak ngaku kuda Adik Sanak yo. Biasanya nih buat donga atau beberapa orang tua yang sudah tidak bisa lagi meminum minuman yang sangat dingin dah Adik Sanak yo. Nah, tentunya membiasakan diri untuk minuman air hangat karena memang tadi berdasarkan yang dilansir di Onsdok tadi bahwa tidak semuanya kita Adik Sanak yo bisa mengkonsumsi minuman dingin apalagi di pagi-pagi hari Ceiko. Kita tumbuhkan dengan budaya hidup sehat dengan minum minuman yang hangat-hangat kuku dan juga tidak banyak terlalu mengandung konsumsi gula dari sana kyo. Dengan semangat pagi tentunya dari sana masih bersama kami di Berindo Pagi yang masih setia di RRI Pro 4 91,7 MHz yang kami sajikan untuk lagu-lagu menemani Adik Sanak Galo beraktivitas dengan lagu-lagu budaya Nusantara.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, di sana kabar kita di pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, di mana anggota DPRD Provinsi Bengkulu merespon positif rencana pemerintah pusat berkaitan pengalihan pembiayaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, di mana kebijakan tersebut dinilai dapat mengurangi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, terutama untuk belanja pegawai. Seperti yang disampaikan anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Bengkulu Edor Samsi bahwa rencana tersebut perlu didukung karena selama ini pembiayaan P3K masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Beban tersebut alasannya mencakup P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu dengan mekanisme penganggaran yang berbeda. Edor juga mengusulkan agar pengangkatan P3K dilakukan secara bertahap dengan memberikan peluang bagi P3K paruh waktu untuk beralih menjadi P3K penuh waktu. Proses tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme seleksi sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Informasi selanjutnya di sana dari kabar kita, makanan pedas menjadi salah satu pilihan favorit masyarakat Indonesia karena memberikan sensasi rasa yang kuat. Namun konsumsi makanan pedas secara berlebihan dapat menimbulkan rasa tidak nyaman pada sebagian orang. Seperti yang dilansir dari laman glenegles.com.my, di mana cabai mengandung senyawa capsaicin yang memberikan sensasi pedas. Pada orang yang sensitif, makanan dengan banyak cabai dapat memicu keluhan seperti nyeri atau rasa terbakar di perut. Respon tubuh terhadap makanan pedas dapat berbeda di setiap orang, di sana keo, karena ada orang yang dapat mengkonsumsi makanan pedas tanpa masalah, sementara lainnya lebih mudah mengalami gangguan pencernaan. Demikian dari sana kabar kita, informasi dari kabar kita pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat bagi Iko. Dan nantikan 1 jam kemudian informasi dari kabar kita di Barendo Pagi di hari Iko. Nah, di sana juga dapat membaca informasi-informasi terakurat di rri.co.id dan dapat mendownload di RRI Digital.

91.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544.

107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Prompar FM.
1: Iya, di sana di RRI Pro 4 91,7 MHz nyari kesana kyo dimanapun Anda berada, tentunya masih dengan semangat membersamai Anda di pagi hari iko di Barendo pagi nih adik sanak. Nah, tentunya kami ucapkan juga kepada adik sanak yang kini sudah mulai beraktivitas untuk menuju tempat aktivitasnya, tentunya menggunakan kendaraan seperti motor dan mobil adik sanak segalo. Nah, tentunya tentunya dapat mematuhi peraturan lalu lintas yang ada, tidak kebut-kebutan, dan tentunya juga semoga selamat sampai tujuan ya adik sanak segalo. Dan kami juga mengucapkan selamat pagi buat adik sanak yang ada di pasar dan yang juga lagi berbelanja di pasar. Kemudian juga untuk para pelaku usaha juga, untuk adik sanak segalo, Abang Ayu, kami mengucapkan semangat pagi. Dan dengan semangat pagi, tentunya jangan lupa untuk sarapan pagi ataupun dengan minum air segelas dengan hak kuku. Nah, kami perlu membacakan informasi di pagi hari ini, adik sanakyo, di mana Presiden Prabowo Subianto memerintahkan segera membangun sumur bor di sekitar titik panas atau hotspot di Provinsi Riau. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah hotspot berkembang menjadi titik api dan kebakaran yang lebih luas. Presiden Prabowo juga meminta jajaran segera mendatangi lokasi hotspot dan mengambil tindakan pencegahan. Sumur bor menurut Presiden dapat menjadi salah satu sumber air untuk mengantisipasi kebakaran sejak dini hari sanak. Dan berdasarkan laporan pemerintah daerah, sumur bor di wilayah Riau dapat dibuat dengan kedalaman 30 hingga 50 meter, di mana keberadaan sumber air diperlukan untuk membantu pembasahan lahan, terutama di wilayah gambut yang rentan terbakar saat kondisi kering. Nah, di sana informasi tadi tentunya dapat dilansir di rri.co.id atau juga dapat didownload di RRI Digital. Dan sekali lagi masih bersama di RRI Pro 4 91,7 MHz.

Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Ya, kalimat yang masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.

Ya, di sana di pagi Barendo pagi hari ko di RRI Pro 4 91,7 MHz yang di sana kyo, di mana perlu kami sampaikan informasi bahwa BMKG melaporkan gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,1 kembali mengguncang wilayah Flores atau NTT di Selasa pagi iko yo di sana kyo. Gempa bumi susulan tersebut terjadi Selasa pagi pukul 6 lewat 27 waktu Indonesia bagian barat di kawasan Ruteng, Manggarai. BMKG menjelaskan titik pusat gempa bumi tersebut berasa di 8,25 LS dan 120,58 BT, di mana skala gempa tersebut skala MMI kedua di Kabupaten Manggarai. Diketahui di sana gempa bumi tektonik magnitudo 7,7 sebelumnya mengguncang kawasan Flores NTT Sabtu 15 Agustus 2025 pukul 4 lewat 58 waktu Indonesia bagian barat. Guncangan tersebut sempat membuat BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami sebelum status peringatan tersebut berakhir di pukul 7 lewat 30 waktu Indonesia bagian barat. Nah, di sana tentunya informasi tadi kami sampaikan dapat dilansir di laman rri.co.id dan juga dapat mendownload di RRI Digital. Kami ucapkan selamat pagi kembali nih Arik Sanak yang baru saja bergabung di RRI Pro 4 91,7 MHz, dan tentunya kami akan sajikan lagu-lagu budaya Nusantara untuk Arik Sanak Segalo di Barendo pagi ini. Dan nanti pukul 9 waktu Indonesia bagian barat nanti ada kabar kita yang kami sajikan informasi-informasi terbaru dari rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Ya, di sana informasi kabar kita tepatnya pagi kok pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, di mana Maulid Nabi Muhammad menjadi momentum bagi umat Islam untuk mengenang kelahiran Rasulullah. Peringatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk kembali meneladani akhlak dan ajaran yang telah beliau wariskan. Di tahun 2026, Maulid Nabi Muhammad SAW diperingati di 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau Selasa 25 Agustus 2026. Selain menjadi salah satu libur nasional, peringatan ini juga mengingatkan umat Islam menerapkan keteladanan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Momen tersebut kerap diisi dengan berbagai kegiatan keagamaan bersama keluarga, masyarakat maupun lingkungan sekitar.

informasi selanjutnya, adik-adik, dari kabar kita, Menteri Pertanian Adi Amran Sulaiman mengajak ulama mengawal transformasi Indonesia menuju negara maju dan berdaulat. Swasembada pangan nasional menjadi pondasi penting untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang kuat di 2045. Pernyataan tersebut disampaikan dalam musyawarah daerah Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan di Kota Makassar. Forum penguatan ukhuwah dan transformasi umat tersebut berlangsung hari Sabtu 22 Agustus 2026. Menteri Pertanian Adi Amran Sulaiman menegaskan keberhasilan swasembada beras membuktikan ketangguhan seluruh bangsa Indonesia, di mana capaian sektor pertanian tersebut dari sana memerlukan kerja keras serta kolaborasi nyata dari seluruh elemen masyarakat. Demikian dari sana informasi kabar kita, tepatnya pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dari sana juga dapat mendownload ataupun membacanya di rri.co.id dan mendownload di RRI Digital. Nantikan informasi selanjutnya 1 jam kemudian dari sana di pukul 10 kabar kita di RRI Pro 4 91,7 MHz.

104 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Iya, kalimat yang masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.

Ya, di sana di 91,7 MHz di RRI Perompat, Adi Sanak Segalonyo, di mana pagi ini masih di Barendo pagi, dan tentunya Adi Sanak sudah melakukan aktivitas ini jam pukul 9 lewat 42 waktu Indonesia bagian barat ya, Adi Sanak Segalonyo. Dan tentunya nanti kebersamaan di Barendo pagi akan berakhir sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kami perlu menginformasikan ya Adik Sanak yo, di yang dilansir di rri.co.id bahwa tim survei Badan Geologi Kementerian SDM menemukan retakan sepanjang sekitar 100 meter di NTT, tepatnya di kawasan bibir Kawah 1 atau Tiwo Atapolo Gunung Kelimutu. Temuan tersebut Badan Geologi SDM mengatakan teridentifikasi setelah wilayah Flores diguncang gempa bumi magnitudo 7,7 di 15 Agustus 2026. Seperti yang disampaikan Kepala Badan Geologi SDM Lana Saria, bahwa temuan retakan diperoleh melalui pengamatan langsung serta pemantauan menggunakan drone. Survei tersebut ia menjelaskan dilakukan untuk melihat perubahan morfologi kawasan kawah setelah gempa besar dan juga rangkaian gempa susulan yang terjadi di Flores. Hasil pemetaan Badan Geologi SDM, retakan tersebut berada kurang lebih 6 meter dari bibir Kawah 1 dan posisi retakan sepanjang 100 meter tersebut mengarah ke timur laut dan mengikuti kemiringan lereng kawasan kawah. Nah, di sana dapat melansir informasi tadi di rri.co.id terkait dengan dampak gempa magnitudo di NTT. Kami juga mengaturkan ucapan turut berbelasungkawa juga ya buat adik sanak yang ada di NTT terkait bencana yang melanda adik sanak saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur nih adik sanak ya, dan semoga musibah tersebut bisa cepat terselesaikan dan pemerintah juga bisa saling membantu untuk menyelesaikan musibah yang terjadi di daerah NTT. Dan untuk informasi nanti sekitar pukul 10 Adik Sanak juga kami akan menyampaikan di kabar segmen di kabar kita, dan menutup perjumpaan nanti sekitar pukul 10 Barendo pagi akan berakhir, nanti akan dilanjutkan dengan Barendo siang. Masih bersama kami di 91,7 MHz RRI Pro 4.

0: Brondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. Kabar kita.
1: Di sana di kabar kita, tepatnya pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pemerintah kota Bengkulu terus mendorong pelestarian seni dan budaya lokal agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi mendatang. Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui Festival Saraval Anam 2026 yang digelar oleh Dinas Pariwisata Kota Bengkulu. Seperti yang disampaikan Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi, bahwa keberadaan berbagai kesenian tradisional merupakan bagian penting dari identitas Kota Bengkulu. Karena itu, di sana pemerintah dinilai perlu mengambil peran dalam menjaga agar kesenian daerah tidak semakin ditinggalkan. Informasi selanjutnya di sana dari kabar kita, Taman Tabot yang berada di kawasan strategis dekat Benteng Marlboro mengalami kerusakan akibat pencurian fasilitas publik. Seluruh jaringan kabel listrik yang ditanam di bawah tanah untuk menyuplai penerangan taman dilaporkan hilang. Kabel tersebut diduga sengaja digali dan dipotong oleh pelaku hingga menyebabkan sejumlah fasilitas penerangan di Taman Tabot tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Padahal Taman Tabot baru dibangun sebagai salah satu ruang publik yang menggabungkan unsur budaya lokal, keindahan, serta kenyamanan bagi masyarakat. Keberadaan taman ini juga diharapkan dapat memperkuat daya tarik kawasan wisata di Kota Bengkulu. Akibat hilangnya kabel penerangan, suasana Taman Tabot yang sebelumnya terlihat indah dan terang di malam hari, kini terancam gelap. Demikian Adik Sanak informasi kabar kita di pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Adik Sanak juga dapat melansir informasi-informasi terupdate dan teraktual di rri.co.id atau juga dapat mendownload di RRI Digital. Dengan berakhirnya informasi kabar kita barusan, tentunya kami juga turut undur diri di Barendo Pagi. Kami akan lanjut dengan di Barendo Siang. Selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

hadir di sana lah bawa kita ke jam 10 lebih 31 menit ya kebersamaan kita di Berondo Siang untuk hari Iko Vivi kawan adik sana kalau sampai kelak jam 3 sore yo. Pokoknya lagu-lagu daerah lah kita siapkan galonyo untuk adik sana dan juga info-info untuk adik sana juga di hari Iko yo, di hari Iko yang lagi libur menikmati tanggal merahnya. Selamat menikmati libur. Dan juga yang tidak menikmati libur tanggal merahnya, tidak apa-apa. Yang penting kita selalu semangat ya, makan jangan lupa, bahagia. Kalau kita Iko lagi balik lagi adik sana ya di Berondo Siang Iko. Dan juga kita mengucapkan juga untuk hari Iko ya. Untuk hari Iko adalah hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Selasa 25 Agustus 2026 kok di sana ya. Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menguatkan iman dan juga menebarkan kebaikan. Kalau kita balik lagi jangan kemana-mana, pokoknya di Siko aja di Prompe Suara Budaya Bengkulu.

0: Kita.
1: Dari sana, harga telur ayam di Pasar Minggu Kota Bengkulu mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Penurunan harga berkisar Rp2.000 hingga Rp3.000 per karpetnya. Seiring dengan kondisi stok dan juga permintaan yang berubah, di mana para pedagang telur di Pasar Minggu yang mengatakan harga telur saat ini bervariasi berdasarkan ukurannya. Harga telur mulai dari sekitar Rp47.000, kemudian Rp49.000, Rp51.000, Rp53.000, Rp55.000, Rp57.000 hingga Rp60.000 untuk ukuran yang lebih besar. Penurunan harga ini justru membuat permintaan telur meningkat dari konsumen. Masyarakat juga dinilai lebih banyak membeli ketika harga mulai turun dibandingkan saat harga masih tinggi. Dan juga di sana yang disampaikan salah satu faktor yang memang mempengaruhi penurunan harga itu adalah ketersediaan stok yang cukup banyak. Selain itu, aktivitas sekolah yang belum sepenuhnya normal juga turut mempengaruhi kebutuhan telur di pasaran. Demikian untuk kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Prompar FM. Prompar FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

101,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 104 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
0: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Dari sana, anggota DPRD Provinsi Bengkulu merespon positif rencana pemerintah pusat terkait pengalihan pembiayaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K daerah ke pemerintah pusat. Kebijakan ini dinilai dapat mengurangi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, terutama untuk belanja pegawai. Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Bengkulu Edward Samsi mengatakan, rencana ini perlu didukung karena selama ini pembiayaan P3K masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Beban ini mencakup P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu dengan mekanisme penganggaran yang berbeda. Edward juga mengusulkan agar pengangkatan P3K dilakukan secara bertahap dengan memberikan peluang bagi P3K paruh waktu untuk beralih menjadi P3K penuh waktu. Proses ini pun dapat dilakukan melalui mekanisme seleksi sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Selain persoalan status, Edward juga menilai aspek pembiayaan P3K juga perlu mendapat perhatian pemerintah pusat. Dan juga diharapkan gaji untuk pembiayaan P3K dapat dialihkan ke anggaran pendapatan dan belanja negara sehingga tidak sepenuhnya membebani APBD. Info lengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Suatu ketika, sesaat setelah selesai sholat kusuf, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang apa yang diperlihatkan kepada beliau saat beliau sholat. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Apa yang dimaksud dalam hadis tersebut bukanlah kufur berupa keluar dari Islam. Namun, yang dimaksud di sini adalah istri tidak mau memenuhi kewajiban terhadap suami. Bentuk bisa dengan tidak mensyukuri kebaikan yang dilakukan suami, atau mengabaikan kebaikan suami hanya karena sebuah kesalahan kecil yang dilakukan suami. Padahal, apabila wanita itu mau bersyukur dan mencari jalan menuju surga, Allah menyediakan banyak jalan. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.

101,7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

dari Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

0: pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 FM.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio.

0: Lampung Selatan mulai melakukan gerakan tanam padi dengan metode pertanian modern agriculture system atau PMAS, dan di mana pemanfaatan metode ini untuk pertama kalinya dilakukan di hamparan datar Rungau Gapoktan Anugrah Sejahtera Kecamatan Seginim. Disampaikan Kepala Dinas Pertanian Bengkulu Selatan, Bina Gransyah, yang mengatakan di mana hamparan datar Rungau Kecamatan Seginim dinilai punya struktur tanah dan akses air yang cocok untuk menguji sistem baru ini. Selain itu, sekelompok taninya juga sudah terbiasa mengikuti pendampingan dari penyuluh. Selanjutnya di sana, PMAASKO kelak merupakan metode dalam kegiatan untuk penanaman padi yang diarahkan untuk meningkatkan efisiensi budidaya melalui pengelolaan tanaman secara lebih teratur, di mana terutama dalam hal waktu tanam, penggunaan sarana produksi, serta juga pengelolaan lahan. Dengan demikian, metode ini tidak hanya berfokus pada kegiatan menanam, tapi juga pada pengelolaan pertanaman agar hasil yang diperoleh lebih optimal. Salah satu manfaat gerakan tanam padi dengan metode PMAAS ini meningkatkan produktivitas dan juga produk padi. Penanaman yang dilakukan secara terencana dan juga di sana serempak dapat membantu petani memperoleh pertumbuhan tanaman yang lebih seragam serta juga memudahkan pengaturan pemeliharaan. Info lanjutannya bisa dibaca aja langsung di laman rri.co.id. Juga jangan lupa di sana untuk mendownload RRI Digital.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Alra, umah tue di sana yo, yang lah bawa kita ke jam 13 lebih 27 menit. Dan kebetulan untuk hari Iko, kita tidak ada acara SBN yo, karena mumpung libur di sana. Karena hari libur, hari Iko, hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Yo, tenang aja, besok ada lagi untuk SBN yo. Jadi untuk hari Iko, kita kasih infonya untuk di sana. Dari laman rri.co.id, caro untuk nyimpan santan di kulkas supaya nyoko tidak cepet rusak dan rasa nyoko tetap terjago. Kadang kan kita bingung dak untuk nyetoki santan, cak mana dak caronyo, cak itu kan. Kadang kan sehari, belum lagi sehari aja tuh nyola itu. Kalau baso itu rasan, cak nak basi itu nah weh. Nah jadi memang santan kok di sana langkah pertamonyo. Masukkan dulu santan ke dalam wadah yang bersih dan juga memiliki penutup yang rapat ya. Setelah santan itu selesai dibuat atau mungkin dibeli di pasar, cek tenang kan. Nah, wadahnya kok harusnya tertutup ya, dan juga membantu mengurangi, karena juga bisa membantu mengurangi paparan udara, kontaminasi dari makanan lain misalkan ya, serta juga penyerapan aroma yang ada di dalam kulkas. Kan banyak di dalam kulkas tuh di sana ya, tidak santan aja dalamnya, cek itu kan. Dan juga santan kok sebaiknya segera didinginkan dan tidak dibiarkan terlalu lama pada suhu ruang sebelum masuk ke kulkas. Jadi balik dari pasar tuh di sana, nah marola cepet-cepet masukkan ke kulkas yo. Karena penelitian yang mengenai santan menunjukkan bahwasanya penyimpanan pada suhu dingin dapat membantu mempertahankan kesegaran lebih lama dibandingkan penyimpanan pada suhu ruang. Jadi lado penelitiannya kok di sana yo. Agar kualitasnya tetap baik, dan juga simpan santan pada bagian kulkas yang suhunya stabil, bukan di pintu kulkas yang sering mengalami perubahan suhu ketika dibuka dan juga ditutup, atau biar aman di freezernya di sana ya. Nah, dan juga untuk menjaga rasonyo santan kok tadi, eloknyo tidak terlalu sering dikeluarkan lalu dimasukkan kembali ke kulkas, karena perubahan suhu berulang dapat mempengaruhi kualitasnyo. Nah, kalau misalkan adik sana ndak apa nak ngambilnyo dikit-dikit apa cemano, nah sebelum dimasukkannyo tadi di awal, nah itu boleh dibagi-bagi dulu di sana yo. Kalau misalkan tidak tempat wadah yang tertutup, pakai apa plastik. Nah, cetol kan biasanya pakai plastik ya, biar juga bisa muek galo, cek tu kan. Kalau bisa nyebeli sekilo, nah berbagi aja tu seperempet-seperempet jadi empek kantong, cek tu nak kan. Nah tahu ni ya nampuk kok dak. Nah dan juga di sana untuk juga apa, selain juga ada apa caronyo kok tadi, ada juga penelitian yang lain menyebutkan yang judulnya kok tadi peningkatan umur simpan produk santan kelapa dengan aplikasi bahan tambahan pangan dan teknik pasteurisasi namanya. Nah penelitian kok di sana menunjukkan bahwasanya perlakuan pemanasan dan juga penyimpanan dingin dapat membantu memperpanjang umur simpan santan kok tadi ya. Dan meskipun disimpan di kulkas, santan juga tetap perlu diperiksa juga sebelum digunakan dengan melihat aromanya, warnanya, teksturnya, dan rasonyo juga. Kalau misalkannya lah udah disimpan beberapa hari, kalau misalkannya warnanya lah berubah, terus apa aromanya lah berubah, bahkan juga teksturnya, ya maru lah buang, dak yo, jangan digunakan lagi di sana yo. Makanya sering diperiksa gitu kan. Nah itulah untuk informasinya kita hadir. Kan cara nyimpan santan di kulkas agar tidak cepat rusak dan rasonyo pun tetap terjaga. Info lanjutnya ada di sana, bisa baca aja langsung di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital. Kita balik lagi ke lagu-lagu daerah berikutnya.

0: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap rumah makan Padang.
1: Prompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Apa kak?
3: Ada ini semenjak dari PNS, ini kakak WA tidak pernah balas, telepon tidak pernah angkat. Maksudnya ada saking banyak kerja kak, tidak pernah ada waktu untuk kakak ini.
2: Ya kan kakak tahu aku kerja.
3: Oh, kita semua nongkrong jadi tidak ada yang kerja jadi. Ada kiranya ada yang kerja kak?
2: Ya kan aku sibuk kak.
3: Sofi, sejak kau jadi PNS, kau punya perhatian, kau punya cinta, kau punya apa, semua tuh kayak macam su hilang kak, macam kayak berubah atau bagaimana kak. Aduh, atau mungkin ada yang lain.
2: Kakak juga cuek.
3: Itu cuma alasan.
2: Kakak dengar aku dulu.
3: Aku dari minder.
2: Kak.

0: Oi, Cu.
1: Nah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu?
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pulau, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu itu predator paling hati di lautan, Goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut itu.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.

0: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Dari sana sebanyak 7 dari 8 fraksi DPRD Provinsi Bengkulu menerima Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2025. Satu fraksi lainnya menyatakan menolak dalam rapat paripurna yang digelar di kantor DPRD Provinsi Bengkulu Senin 24 Agustus 2026. Rapat paripurna ini mengagendakan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi, pengambilan keputusan, serta penandatanganan keputusan bersama terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan juga diwakili Wakil Gubernur Bengkulu Mian dalam rapat yang turut menjadi bagian dari proses evaluasi dan juga pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dan disampaikan di mana perbedaan pandangan yang disampaikan masing-masing fraksi merupakan bagian dari dinamika demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adanya perbedaan pendapat menunjukkan DPRD menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memberikan masukan terhadap pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Dari 8 fraksi yang menyampaikan pendapat akhir, 7 fraksi menyatakan menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2025. Sementara itu, 1 fraksi menyatakan menolak setelah melalui rangkaian pembahasan dan penyampaian pandangan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Bengkulu. Info lanjutnya bisa dibaca di sana di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

1,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Dari sana masih di Brando Siang, kayak Vivi. Sebentar lagi untuk kebersamaan kita di sana di Brando Siang sebelum hadir Brando Sore ya di jam 3 kelak ya. Satu informasi kita hadirkan masih dari laman rri.co.id kok di sana seputaran lomba atau turnamen iko apa namanya kok mini soccer Piala Gubernur 2026 di sana. Yang secara resmi itulah ditutup ya untuk turnamen mini soccer Piala Gubernur 2026 di hari Senin kemarin 24 Agustus 2026. Nah, penutupan ko untuk penutupan turnamen ko di sana yang memang turut dihadiri juga kayak para pesertanya, panitianya, juga perangkat pertandingan dan juga beserta undangan lainnya. Hal itu juga disampaikan ke yang mewakili Gubernur Bengkulu, Ado Herwan Antonia di sana dalam agenda penutupan kemarin itu menyampaikan bahwasanya untuk apresiasi atau mungkin suksesnya penyelenggaraan turnamen. Nah, itu juga turnamen mini soccer Piala Gubernur 2026 ko dapat terlaksana tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Bengkulu. Dan juga di sana seluruh biayanya untuk kegiatan itu berasal dari dukungan para sponsor yang juga berkolaborasi dan juga bersinergi kayak Dinas Pemuda dan juga Olahraga Provinsi Bengkulu. Nah, kolaborasi itu juga dinilai menjadi bentuk dukungan juga ya untuk berbagai pihak dalam mendorong kegiatan olahraga juga sekaligus memberikan ruang untuk masyarakatnya untuk bisa mengembangkan minat dan juga bakat di bidang sepak bola tentunya. Nah, dan juga di sana dan untuk para sponsor yang juga menyampaikan untuk penghargaannya untuk para panitia, seluruh peserta dan juga serta perangkat pertandingan ya. Dan juga pelaksana pertandingan yang memang berjalan baik dan juga meriah karena memang seluruh timnya mampu menjaga sportivitas. Itu yang penting dah di sana ya. Dan untuk sementara itu Sekretaris Dispora Provinsi Bengkulu ada Mike yang juga ngecekkan di sana kalau basonyo turnamen mini soccer Piala Gubernur 2026 ko mempertandingkan dua kategori, ada yang namanya kategori umum serta kategori forum koordinasi pimpinan daerah atau FKPD namanya dan juga organisasi perangkat daerah ya. Turnamennya kok berlangsung 4 hari ternyata dari tanggal 21 sampai tanggal 24 kemarin kok di sana. Nah, totalnya ada 30 tim yang ambil bagian dalam kedua kategori tersebut. Jadi banyak juga timnya, ada 30. Nah, apakah masuk adik sana ke dalam timnya kok? Dan juga yang menang, selamat juga untuk yang menang adik sana ya. Oh, pasti seru nian ya untuk acara turnamen mini soccer kok yang memang acaranya kok sekarang olahraganya kok lagi banyak peminatnya cak itu kan dan buktinya banyak kok lapangan-lapangan mini soccer di Bengkulu. Dak, kita tinggalkan dulu untuk informasinya. Adik sana jangan mana-mana pokoknya. Nah, informasi tadi bisa ditengok aja langsung di laman rri.co.id yo. Kalau kita balik lagi, lagu berikutnya kita hadirkan aduh siapa lah kok dak. Ya boto-boto ya jola dak Tosca.

0: alat musik dol merupakan sejenis beduk tradisional yang berasal dari Provinsi Bengkulu, Indonesia. Dol termasuk dalam alat musik kategori membranofon, biasanya dimainkan oleh pria sejak anak muda dari Bengkulu dan dimainkan secara simbolik dalam prosesi ritual tabut. Dol juga sering digunakan sebagai musik pengiring dalam tari-tarian tradisional di Bengkulu. Dahulu kala, mistik yang berkembang di tengah masyarakat Bengkulu karena dol dianggap sakral sehingga tidak boleh dimainkan sembarangan. Karena akan dianggap menyebabkan datangnya banyak penyakit apabila dol dimainkan atau ditokok di waktu sembarangan.
1: Kalau dulu, dol alat musik dol kau sendiri tidak boleh ditokok, nggak? Tidak boleh ditokok. Di luar prosesi ritual tabut dari tanggal 1 sampai 10 Muharram, tidak boleh.
2: Tidak boleh,
1: tidak boleh. Itu sakral dulu. Iyo. Jadi dipercaya dulunya, kalau di luar bulan tabut, banyak penyakit kita dapat.
2: Oh.
1: Balak.
0: Alat musik dol sekarang sudah jauh berkembang. Bukan lagi hanya sebagai bagian dari ritual adat saja, tapi sudah menjadi alat musik. Bahkan bukan hanya di Bengkulu saja, melainkan sudah ada di daerah lain. Di beberapa daerah, sudah ikut mengkolaborasikan alat musik tradisional Bengkulu seperti dol dengan alat-alat musik modern lainnya.
1: Tapi alhamdulillah, ya karena kini kau lah kebudayaan kan, salah satu kesenian. Dolku juga bukan, kini kok bukan lagi wujudnya bagian ritual dari tabut, bukan. Dol itu jadi alat musik yang siapa aja bisa pakai.
2: Siapa aja.
1: Dan kebetulan dolku sudah banyak, bukan cuma di Kekito, provinsi lain juga banyak dolku. Saya juga mungkin dong aku tahu sendiri, mungkin kalau dari saya aja lah bagi-bagi, karena saat itu saya berpikir iko promosi daerah gitulah.
0: Yang membanggakan adalah alat musik dol Bengkulu sebagai bagian dari tradisi tabut yang sudah diakui dunia melalui UNESCO untuk adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan pada tahun 2013, sehingga dol turut menjadi bagian dari tradisi tabut yang menjadi warisan dunia.
1: Dol kok orang sudah tahu? Orang lah tahu dong, iko punya kita Bengkulu. Dan kebetulan di 2 tahun yang lalu kan tabut sudah masuk di UNESCO.
3: Iya,
2: sudah tercatat.
1: Iya, tercatat di situ warisan budaya tak benda. Jadi di dalamnya ada dol. Memang untuk secara iko dolnya sendiri belum kita iko, tapi mudah-mudahan lah pemerintah kita juga. Jadi biar diakui secara utuh lah dol iko kan.
0: Dol diakui sebagai alat musik tradisional satu-satunya di dunia yang unik, sebagai perkusi yang tidak ada lubang di bagian tengah alat musiknya. Cara membuat dol tidak sembarangan, karena sudah ada cara khusus agar menghasilkan dol yang memiliki bunyi saat ditokok menghentak. Dalam pembuatannya, bonggol pohon kelapa dilubangi di bagian tengah dan ditutupi dengan kulit lembu sebagai selaput penghasil bunyi. Dol memiliki ukuran diameter 70-125 cm dengan tinggi 75-100 cm.
1: Dol kok unik? Ngapa unik saya kata? Di seluruh dunia perkusinya itu pasti bolong. Minimal ada
3: lubang.
1: Dilubangkan. Biar suaranya keluar. Kalau dol kok tidak? Di situlah resonansi yang ditimbulkan itu jadi beda. Ya. Jadi memang lebih apa istilahnya, lebih dinamik. Yang lebih keren, itu lebih gagah.
2: Satu-satunya di dunia.
1: Satu-satunya dan itu pernyataan loh. Jadi pernyataan saat itu kebetulan sedang almarhum segala tiga-tiganya. Yang awal mencetuskan itu almarhum Ben Pasaribu di tahun, kalau tidak tahu tidak salah saya, tahun 97 bertemu saya. Ya. Jadi beliau menyatakan, so dol iko satu-satunya alat musik yang unik yang asalnya dari Bengkulu, cuma satu-satunya di dunia.
2: Satu-satunya.
1: Jadi perkusi cuma ada di Bengkulu, dol.
0: Yang tidak kalah unik, alat musik tradisional Dol memiliki 3 macam teknik penabuhan, yaitu teknik suena, teknik tamatam, dan teknik suari. Ketiga jenis teknik dimainkan berdasarkan situasi dan kondisi di mana Dol dimainkan.
1: Ada yang lebih unik juga, selain bentuk, bunyi yang dihasilkan cukup dikit pola. Ya. Jadi ada 3 pola tradisi yang ada di Dol.
2: Apa tuh, Ci?
1: Pertama itu suena, biasa disebut juga meradai.
2: Meradai.
1: Karena pola-pola pukulan suena itu biasa dibawa saat dulu itu kan belum ada bantuan pemerintahnya. Ya kan? Jadi keluarga-keluarga tabut kok nak buek kalau basuh itu meradai, jalan dari rumah ke rumah minta sumbangan. Jadi pola suena itulah yang dibawa untuk meradai. Jadi kadang-kadang suena dikecek juga meradai. Itu pola pertama. Kedua, tamatam. Iya, tamatam. Tamatam itu biasanya itu polanya mendatar. Mendatar. Terus yang terakhir itu sueri atau biasa disebut lego. Sebenarnya nah, di lego itu sendiri yang disampaikan sama almarhum Ben Pasaribu, beliau menyampaikan itu ada 3 pola yang unik yang ada di dunia. Pola suena atau meradai.

0: Nah, itu suena atau meradai. Kini cubo dek tamatam.
1: Itu lebih semangat.
0: Iyo semangat.
1: Apa
0: itu? Lego pola sueri atau Lego.
1: Lego.
0: Lego. Iko, ikolah yang dikecilnya unik. Coba deh.

Demikian sekilas cerita tentang alat musik tradisional Bengkulu yang unik, yaitu dol, yang harus dijaga kelestariannya agar anak cucu dapat melihat secara langsung kekayaan budaya Bengkulu sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia. Saya, Feby Prapitasari, untuk Prompat Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

Tentunya Anda pernah mendengar yang satu ini. Ya, musik yang menggambarkan nuansa alam pegunungan dengan adat istiadat masyarakatnya yang khas. Dalam masyarakat Sunda, musik ini disebut tembang Sunda atau tembang Sunda Cianjuran. Dikatakan tembang Cianjuran dikarenakan awal perkembangannya di kota Cianjur, Jawa Barat pada awal abad ke-19. Pada awalnya, tembang Cianjuran merupakan musik yang berkembang di kalangan para pejabat. Maka tidak heran kalau musik ini juga biasa disebut sebagai musik menak atau masyarakat kalangan menengah ke atas. Namun pada perkembangannya, tembang Sunda merupakan ekspresi masyarakat Sunda tanpa klasifikasi strata sosial.

Tembang Sunda adalah ensemble musik Sunda yang bentuk penyajiannya bagaikan puisi yang dinyanyikan. Diiringi oleh instrumen berdawai yaitu kecapi indung, kecapi rincik, serta satu alat tiup yaitu suling yang terbuat dari bambu, ensemble ini dimainkan oleh sedikitnya 3 orang ditambah 1 atau 2 orang juru kawi. Tembang Sunda biasa disajikan dalam acara-acara ritual adat masyarakat Sunda, seperti pesta pernikahan, khitanan, dan penyambutan tamu agung, serta acara-acara adat lainnya.

0: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
2: Coba tebak, dia beli aku atau kamu?
3: Ya beli aku lah. Aku kan tas unik yang dipercantik dengan bebatuan dan perak.
2: Kayaknya dia bakal beli aku deh. Aku kan tas rajut handmade yang udah menembus pasar Eropa dan Amerika.
3: Emang kamu gak tahu ya, kalau aku tuh banyak diminati sosialita, juga aktris dalam dan luar negeri loh.
2: Sombong! Aku lebih keren tahu. Desainnya, pemilihan materialnya, pokoknya aku juara deh.
3: Ya enggak lah, pokoknya dia bakal beli aku.
4: Aih, cantik-cantik banget sih tas buatan Indonesia ini. Pantas aja udah mendunia, dijual sampai ke pasar Eropa dan Amerika. Aku beli dua-duanya .
5: Yuk jadi pahlawan negeri dengan bangga dan dukung buatan Indonesia.
6: Tradisi sebuah daerah menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Kota Bengkulu punya satu tradisi yang baru-baru ini dimunculkan kembali, yakni kebek pala. Kebek pala artinya ikat kepala yang dibuat dari bahan kain bermotif batik besure, warna hitam gold atau hitam merah yang di atasnya berbentuk segitiga dan dibengkokkan ke depan sedikit atau merunduk. Kebek pala dapat digunakan saat acara santai dan juga untuk semua kalangan, mulai dari kaula muda sampai para pemuka adat sekalipun. Semua unsur sepakat bahwa kebek pala merupakan tradisi yang lama dan harus diangkat ke permukaan kembali agar tidak hilang ditelan zaman. Kalau di Jawa punya belangkon, di Sunda punya udeng, maka Kota Bengkulu punya kebek pala. Perbedaan yang paling mencolok dengan udeng adalah atasannya yang tidak menutupi kepala. Kebek pala bisa dan pantas dipakai oleh siapa saja dan tidak menentukan status sosial seseorang. Filosofinya, kebek pala adalah simbol Melayu karena Bengkulu adalah rumpun Melayu. Kebek pala terdiri dari 3 lapis kain yang di atasnya ada segitiga yang menandakan adat bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah. Dan kenapa harus ditundukkan sedikit? Karena menyimbolkan padi yang semakin berisi, semakin merunduk. Cara melipat dan mengikat kebek pala juga memiliki aturan. Terdapat 3 lipatan pertama yang menandakan tali 3 spilin, tungku 3 sejerangan. Kemudian yang kedua, ada lupis atau segitiga di atas yang bermakna kembali ke aturan adat. Alasannya mengapa diberi nama kebek pala?

0: Bengkulu Selatan menggelar kegiatan sosialisasi pemantapan kelompok tani hamparan di Batu Bandung, Kecamatan Pino, sebagai upaya memperkuat kelembagaan petani dan meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan usaha tani. Kegiatan ini juga diikuti oleh kelompok tani, penyuluh pertanian, pemerintah desa, serta juga pihak terkait lainnya. Di mana dalam kegiatan ini, peserta mendapatkan penjelasan mengenai konsep kelompok tani hamparan, termasuk pentingnya kerjasama antar petani dalam mengelola lahan pertanian yang berada dalam satu kawasan. Pendekatan hamparan dinilai dapat mempermudah koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan budidaya, mulai dari persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, hingga pengendalian organisme pengganggu tanaman. Hal ini juga disampaikan Kepala Dinas Pertanian Bengkulu Selatan, Bina Gransyah, menekankan bahwasannya kelompok tani memiliki peran penting sebagai wadah petani untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta akses terhadap berbagai program dan bantuan pertanian. Info lengkapnya bisa disimak aja langsung di laman rri.co.id dan juga jangan lupa untuk download RRI Digital. Sekaligus juga mengakhiri bersama kita di Berendo Siang untuk hari ini. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Saatnya melah bedangdut. Joget kita. Gitu.

0: Oh, Incu.
1: Nah, apa?
0: Cerah nih Anca yang buku itu. Banyak hasil nako anak Riko.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu cowboy.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Incu. Kan iu lampir buna gini, Ko.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gae. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah,
0: mana pacaknya berenang lagi, Cu?
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ai, biarlah pulo, Cik. Ngapu si bu nian ke iu ko? Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Ngapu bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, Goh.
1: Ah.
0: Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Oh, alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Prompar FM.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
1: Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Quran Surat Thoha 25-28.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kisah inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

0: 107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Melah Bedangdut. Joget gitu.

0: Ada Sena Sekda Provinsi Bengkulu Herwananto yang menutup turnamen mini soccer Piala Gubernur Bengkulu 2026 pada Senin 24 Agustus. Herwan hadir mewakili Gubernur Bengkulu dalam acara penutupannya diikuti oleh panitia, ofisial, pelatih, dan peserta turnamen. Herwan mengapresiasi Dispora Provinsi Bengkulu, panitia, sponsor, serta seluruh peserta yang mendukung pelaksanaan turnamen. Menurutnya, kegiatan tersebut terlaksana melalui kolaborasi berbagai pihak. Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen ini dinilai dapat memperkuat silaturahmi dan kebersamaan antara peserta dari berbagai instansi. Herwan mendorong kegiatan serupa terus digelar dengan melibatkan peserta dari luar Provinsi Bengkulu. Herwan berharap kegiatan olahraga di kawasan wisata dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat dan pengunjung dari luar daerah. Semakin banyak kegiatan yang digelar, aktivitas kawasan tersebut diharapkan meningkat dan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat. Ia juga mengucapkan selamat kepada tim yang berhasil meraih juara dan meminta peserta yang belum berhasil untuk terus berlatih. Herwan kembali menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat sejak persiapan hingga penutupan turnamen. Ia kemudian secara resmi menyatakan turnamen mini soccer Piala Gubernur Bengkulu 2026 resmi ditutup. Jadi kalian buka kabar kita untuk pukul 16 waktu Indonesia Barat dari sana. Info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107,7 FM RRI Perempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Adik sana, kita membahas tentang perubahan iklim ya. Perubahan iklim menjadi isu global yang semakin nyata. Kenaikan suhu bumi menyebabkan berbagai bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan. Akibatnya adik sana, banyak ekosistem terganggu dan spesies hewan serta tumbuhan bisa terancam punah. Dampak perubahan iklim juga dirasakan oleh manusia, terutama di sektor pertanian dan kesehatan. Cuaca yang tidak menentu menyulitkan petani adik sana. Dan juga kalau di Bengkulu sih mungkin juga nelayan yo dalam menentukan masa tanam dan masa panen. Selain itu, penyakit yang dipicu oleh perubahan suhu dan kelembapan juga semakin meningkat. Untuk mengatasinya, diperlukan kolaborasi antar negara dan kesadaran individu dalam menjaga lingkungan. Seperti mengurangi emisi karbon dan penggunaan plastik adik sana, kita harus menguranginya ya. Kita harus menjadi warga yang bisa menciptakan ramah lingkungan adik sana. Jadi info selengkapnya bisa adik sana baca di rri.co.id dan juga jangan lupa download RRI Digital.

91 FM RRI Pemat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Di sana ada Bang Riko di Tanah Fatah yang sudah hadir untuk juga kita request lagu dangdut Tapsel dari Nila Sari, judulnya Ulang Sai Ingot. Salamnya untuk Dongayanto, Ayah Pupu dan Iswandi, semuanya terima kasih sama-sama untuk Bang Riko di Tanah Fatah yo. Buat adik-adik sekalanya, pakai setunggu kurang lebih 40 menit lagi untuk sesi mulai berada juga kita sore Iko. Dan nanti masih berlanjut dari sana sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat untuk lagu-lagu Nusantara lainnya. Jadi jangan mana-mana, tetap dengarkan terus RRI Pemat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Kita putarkan dulu satu lagu dari sana, Gita Yubi dengan Kopi Lambada.

101,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya, mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.

91,7 FM RR Prapat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada sana, singkong rebus adalah umbi singkong yang dikupas, direbus hingga empuk dan kemudian disajikan. Singkong rebus sebagai alternatif camilan atau pengganti karbohidrat utama. Teksturnya yang lembut dan rasanya yang khas membuat populer di Indonesia. Dilansir dari naturalfarm.id, ketika singkong direbus, kandungan airnya meningkat sehingga mengurangi konsentrasi kalorinya. Sehingga, singkong rebus memiliki kalori yang lebih rendah dibandingkan dengan singkong yang digoreng. Manfaat singkong rebus seperti yang dikutip dari Alo Dokter yaitu meningkatkan kekebalan tubuh, kandungan vitamin C, dan antioksidan yang memperkuat fungsi sistem daya tahan tubuh. Sebanyak kurang lebih 25% kebutuhan harian vitamin C bisa terpenuhi melalui konsumsi singkong sebagai camilan harian. Vitamin C mendukung produksi kolagen agar kulit tetap lembab dan kenyal, juga baik bagi kesehatan rambut dan kuku. Melancarkan pencernaan juga di sana. Singkong rebus memiliki serat dan pati resisten berperan sebagai prebiotik, membantu pertumbuhan bakteri baik dan mencegah sembelit, menjaga kesehatan jantung dan mengurangi risiko metabolik. Kalium membantu menurunkan tekanan darah, sementara serat dan flavonoid berperan menekan kolesterol dan risiko sindrom metabolik. Pilihan singkong rebus menjadi salah satu makanan sehat dan rendah kalori yang dapat masuk ke dalam diet sehari-hari. Dengan kandungan nutrisi yang tinggi dan manfaat kesehatan yang beragam,

0: Adasana Rutan Kelas 2B mana kembali melaksanakan kegiatan razia insidentil di blok hunian warga binaan pemasyarakatan. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas 2B mana Astomo Arwi bersama staf Kesatuan Pengamanan dan petugas anggota Jaga Rupam 4. Razia ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh Rutan Kelas 2B mana, di mana hal ini dilakukan sebagai upaya deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas 2B mana Hastomo mengatakan, pemeriksaan dilakukan menyeluruh terhadap barang-barang pribadi warga binaan pemasyarakatan, kelengkapan kamar, ventilasi, plafon, serta sanitasi lingkungan hunian. Dari hasil razia yang dilakukan, pihaknya berhasil mengamankan beberapa barang yang tidak diperbolehkan berada di dalam kamar hunian. Di antaranya ada satu buah sikat gigi kristal dan potongan kabel. Ia menjelaskan bahwa sikat gigi kristal dan potongan kabel termasuk barang yang berpotensi disalahgunakan. Oleh karena itu, pihaknya mengimbau seluruh warga binaan untuk tidak menyimpan barang-barang yang dapat mengganggu keamanan. Sementara itu, Kepala Rutan Kelas 2B Mana Hannibal menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen Rutan Mana dalam mewujudkan rutan yang bersih dari narkoba dan barang-barang terlarang atau zero halinar. Kepala Rutan Mana menambahkan selain razia, pihaknya juga rutin memberikan pengarahan dan pembinaan kepada warga binaan. Diharapkan dengan pendekatan persuasif dan penegakan aturannya tegas dalam warga binaan juga dapat memahami pentingnya menaati aturan. Jadi kuliah info kabar kita untuk pukul 17 waktu di Jawa Barat, dari sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Panjat Pinang adalah salah satu lomba favorit saat perayaan HUT kemerdekaan RI. Di balik keseruannya, lomba ini memiliki sejarah panjang dan makna mendalam. Menurut buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari, Panjat Pinang berasal dari budaya Tionghoa. Permainan ini dikenal dengan nama Kianggu dan sudah ada sejak dinasti Ming. Awalnya, Panjat Pinang berkaitan dengan festival hantu. Di Indonesia, Panjat Pinang mulai dikenal sejak penjajahan Belanda sekitar tahun 1930. Saat itu, lomba ini jadi hiburan untuk para kolonial dalam acara pesta. Hadiahnya berupa makanan mewah seperti keju dan gula, serta pakaian yang sangat bernilai bagi rakyat pribumi. Pada masa kolonial, Panjat Pinang dilakukan oleh rakyat pribumi sebagai tontonan bagi penjajah. Orang Belanda menonton sambil tertawa saat pribumi berjuang memanjat batang pinang yang licin. Beberapa keluarga pribumi yang dekat dengan kolonial juga mengadakan lomba ini di pesta mereka. Seiring waktu, Panjat Pinang berubah makna menjadi simbol perjuangan dan kebersamaan. Lomba ini mengajarkan pentingnya kerjasama dan saling menopang untuk mencapai tujuan. Hadiah di puncak pohon pinang melambangkan kemerdekaan yang harus diraih bersama. Setelah diraih, hadiah itu dibagi rata sebagai simbol keadilan. Kini, Panjat Pinang menjadi brand dan warisan budaya yang mengajarkan solidaritas dan semangat juang. Jadi bila adik sana butuh info lebih lengkap, bisa adik sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.

0: Oh, Incu.
1: Nah, apa?
0: Cerah nih aja yang buku tuh. Banyak hasil nako anak Riko.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu cowboy.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Incu. Kan iu lampir puna gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah,
0: mana pacaknya berenang lagi, Incu?
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ai, biarlah pulo, Cik. Ngapu si bunian ke iu ko? Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Ngapu bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, go.
1: Ah,
0: kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal terganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Oh, alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 FM.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Brendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Prompar FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: 91,7 Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وسنجزي الشاكرين.
1: Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 145.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihissalam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu, ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah muskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Kita.
1: Hari Senin, Kepala Rutan Kelas 2B Mana Hannibal melaksanakan sidak layanan kunjungan di ruang layanan kunjungan Rutan Kelas 2B Mana. Sidak ini dilakukan untuk memastikan seluruh prosedur layanan kunjungan berjalan sesuai dengan SOP, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta mencegah pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dalam sidak tersebut, Kepala Rutan Mana melakukan pengecekan langsung terhadap kehadiran petugas. Selain itu, ia juga memastikan seluruh petugas layanan berada di tempatnya masing-masing dan bertugas sesuai SOP. Selanjutnya, dilakukan pengecekan terhadap alur pendaftaran, kelengkapan administrasi, pemeriksaan barang bawaan hingga perilaku petugas dalam melayani pengunjung. Kepala Rutan juga menyempatkan diri berdialog dengan keluarga warga binaan masyarakat untuk mendengar langsung masukan terkait pelayanan kunjungan yang telah diberikan. Petugas pelayanan kunjungan Feby Dwi Angela menambahkan pihaknya terus berusaha memberikan pelayanannya terbaik kepada keluarga warga binaan yang sedang datang berkunjung. Selain itu, ia juga memastikan pelayanan kunjungan tetap dilakukan sesuai dengan SOP. Hasil dari sidak menunjukkan bahwa seluruh prosedur layanan kunjungan telah dilaksanakan sesuai dengan SOP. Situasi selama kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif serta tidak ditemukan adanya pungutan liar maupun penyimpangan dalam pelayanan. Sebagai tindak lanjut, Kepala Rutan menginstruksikan agar dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap kualitas pelayanan. Dengan adanya sidak ini, diharapkan pelayanan kunjungan di Rutan Kelas 2B Mana dapat terus ditingkatkan, serta dapat memberikan rasa nyaman bagi keluarga warga binaan pemasyarakatan yang datang berkunjung ke Rutan Mana. Jadi kalian berkabar kita untuk pukul 19 waktu di Jawa Barat, di sana info lebih dengar bisa di sana baca di rri.co.id dan juga dapat download RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Halo Brendo Petang.
1: Halo, Mas Bagas, apa
0: Halo Mas
1: kabar?
0: Yanto. Wes, alhamdulillah.
1: Wis paham, Mas Bagas.
0: Alhamdulillah ini tadi sambil azan tadi makan bentar terus sholat nih. Mas Yanto gimana? Sudah makan sore? Wah, makan sore.
1: Sudah tadi.
0: Wah, alhamdulillah. Tinggal nyantai ini berarti.
1: Iya.
0: Wes.
1: Sambil apa namanya
0: Apa tuh?
1: duduk-duduk di depan pondok
0: Apa tuh, Bang?
1: duduk-duduk di depan pondok
0: Oh, duduk-duduk dekat pondok. Pengen lagu apa nih, Bang? Nanti mungkin bukan yang nemenin nanti ada Donga Kamal nanti.
1: Oh, lagu Jawanya. Iya.
0: Betul. Pengen lagu apa nih, Abang nih?
1: Lagu Medan bisa, Bang.
0: Bisa dong. Buat Mas Yanto,
1: Lagu
0: apa yang nggak bisa? Apa tuh lagunya tuh?
1: lagune iki Mas Holong Nirohami.
0: Holong Nirohami.
1: Iya.
0: Nirohaki. Rohaki apa Rohami?
1: Rohami gitu eh.
0: Oh, iya betul. Dari ini Seti Simamura.
1: Iya.
0: Siap. Boleh. Ada salam-salam abang.
1: Salam-salam Kang Bagas, jangan tetap sehat.
0: Siap, amin.
1: Buat Tunga Kamal, Tunga Riko di Tanah Patah.
0: Betul.
1: Buat semua pendengar, trompet aja, Mas.
0: Siap laksanakan Mas Yanto, terima kasih sudah mampir. Jangan lupa kopinya.
1: Buat Mas Bagas, selamat bertugas.
0: Siap. Laksanakan.
1: Pulangnya hati-hati, jangan ngebut bawa motor.
0: Halo abang.
1: Pulangnya kalau bawa motor jangan ngebut.
0: Wih, siap, laksanakan dong. Agak nyantai dulu ini karena mumpung malam kan agak longgar jalan bang. Kayaknya sambil keliling-keliling
1: iya.
0: Dulu cari nasi goreng Jawa.
1: Kalau nasi goreng Jawa pakai emsuwir apa pakai ceplok ya?
0: Kalau biasanya itu telurnya diaduk bang, terus pakai ayam suwir. Tapi kalau nengok di sini kemarin beberapa rata-rata versi ayam tersendiri ya bang, jadi ada variannya.
1: Oh gitu ya.
0: Ya tapi sudah nemulah beberapa yang lumayan mendekati rasa-rasa yang nasi goreng yang di sana.
1: Aku dulu pernah di ini Mas, di Panorama tuh pakai ayam suwir, bukan ayam suwir sih, jadi apa ya, misalnya paha di jadi berapa potong gitu kan, berapa iris.
0: Oh, jadi kayak bentuk topping malah ya Mas.
1: Iya.
0: Oh.
1: Kalau kan lama di Panorama dulu.
0: Oh, dulunya lama di Panorama.
1: Di ini Jalan Belimbing.
0: Oh, kerja dulu berarti di Panorama bang.
1: Iya, di Depot Kayu.
0: Oh, sekarang ini udah balik ke dusun berkebun sekarang.
1: Iya.
0: Wah, malah
1: kan sumurnya ini tertimbun pas hujan deras loh.
0: Yang di mana tuh, Bang?
1: Sumur di belakang aku kan ini apa namanya? Ada campnya gitu nah.
0: Oh. Yang di deras. Benteng ini berarti.
1: Gimana?
0: Yang di benteng ini. Yang di Bungkulu Tengah ini.
1: Kan yang di Panorama
0: ya,
1: dulu.
0: Di Panorama. Oh.
1: Iya. Jadi kan apa namanya tuh campnya tuh di tanah yang mereng gitu nah. Dan deras tuh tanahnya masuk sumur galau.
0: Masuk sumur.
1: Jadi, waduh. Tertimbun sumurnya.
0: Wah, ya susah kalau itu. Mana timbunannya enggak mungkin sedikit.
1: Iya. Wah. 2 meter ya.
0: Wah, nguras berarti.
1: Iya. Ya, enggak sih. Mas.
0: Wah, tapi tetap repot ya, Bang. Oke, jadi ada lagi ya, Bang? Halo? Hilang suaranya? Oke. Jadi, biarlah Bagas matikan dulu nanti kalau ada lagi nanti abang boleh telepon lagi ya Bang Yanto ke Bagas. Ah mati akhirnya. mungkin karena sinyal abang ya. Jadi terima kasih untuk Mas Yanto yang sudah mampir, sudah request lagunya. Lagunya ditunggu Mas Yanto ya. Sehat, sukses, bahagia selalu. Semua hal-halnya diperlancar, dipermudah ya kan. Rezekinya dilimpahkan lagi. Dan jangan lupa abang tetap terus dengarkan Prumpet Mengkulu. Di sana kita putarkan lagi satu lagu dulu, Body Patah-Patah dari Faris Adam bersama Diva Aurel. Lalu kita putarkan lagu request Mas Yanto di Bengkulu Tengah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 104.4 FM, 91.7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada sana doa kebangsaan untuk duka NTT dan Indonesia Damai digelar sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sedang mengalami musibah. Kegiatan tersebut melibatkan UIN, Fatmawati Soekarno Bengkulu di kantor wilayah Kemenag Provinsi Bengkulu serta berbagai elemen masyarakat pada 25 Agustus di UIN FAS Bengkulu. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu Saifuddin mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian sebagai anak bangsa untuk mendoakan Indonesia agar tetap damai. Selain doa bersama, kegiatan juga diisi dengan penggalangan dana untuk donasi yang berhasil terkumpul sekitar 20 juta rupiah untuk membantu masyarakat terdampak musibah di NTT. Saifuddin mengatakan donasi sebesar 20 juta tersebut akan digabungkan dengan bantuan yang dihimpun kantor Kemenag Provinsi Bengkulu dan juga Kota Bengkulu. Seluruh donasi nantinya akan dikirimkan untuk membantu masyarakat yang terdampak musibah di NTT. Ketua PCNU Kota Bengkulu Rahmat Ramdhani mengatakan kegiatan tersebut membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara besar yang terdiri dari berbagai agama dan memiliki semangat gotong royong. Kegiatan ini diharapkan dapat terus berlanjut dan semakin menggugah kepedulian masyarakat terhadap sesama di berbagai daerah yang mengalami musibah. Duka yang dirasakan masyarakat NTT merupakan duka bersama, sementara doa dan dukungan dari masyarakat Bengkulu menjadi bagian dari solidaritas untuk mewujudkan Indonesia yang damai. Jadi, berikut untuk kabar kita di sana dan juga untuk menutup kebersamaan bersama Bagas di Perindo Petang. Nanti bakal ada Donga Kamal yang bakal ngawarin di sana di Perindo Malam dengan lagu Tembang Jawa atau Cam.

0: Kompor Sari. Bagas pamit undur diri, selamat petang, selamat malam, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

91.7 FM RRI Perempuan Bengkulu di sana. Selamat datang di Brand Malam di RRI Perempuan Bengkulu dengan saya Donga Kamal yang bakal menemani di sana sampai jam 12 malam. Dan kita malam itu ada di sesi lagu Jawa di sana. Tapi kelak setelah mini drama diputarkan baru saya buka requestan. Okay. Jadi standby dan bagi desa yang lagi ada request bisa hubungi line interaktif kami RRI Perempuan Bengkulu. Nganingkan terus RRI Perempuan Bengkulu sampai jam 12 malam kelak.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Brendo Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Pak Hendra, maaf saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
1: Sebentar, Ana. Ya, ada apa? Jangan bertele-tele ya, Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
0: Jadi gini, Pak. Saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
1: Oh, itu. Sudah saya setujui. Kita harus efisien, Ana. Perusahaan perlu untung.
0: Tapi, Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
1: Ayolah, Ana. Kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus, kan?
0: Tapi, Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita, Pak, bisa jadi rusak.
1: Jangan terlalu idealis, Ana. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting harga terjangkau.
2: Ada apa, Nah? Mukamu kok tegang sekali?
0: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.
2: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting target tercapai, kan?
0: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
2: Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja kan kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh, pernah mencoba, tapi akhirnya ya kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
0: Tapi Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
2: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting. Idealisme kita atau pekerjaan kita.
0: Maaf, Pak Hendra. Saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
1: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
0: Tapi Pak, ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai karyawan, kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
1: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
0: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
1: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
0: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. Dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
1: Silakan saja, tapi jangan menyesal nanti.
2: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya?
0: Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
2: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
0: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
3: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja di mana integritas diuji oleh tekanan keuntungan juga merupakan bagian dari perjuangan untuk nilai-nilai yang lebih baik dalam masyarakat. Suara minoritas, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menggema dan membawa perubahan.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

101,7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Di sana, harga tandan buah segar atau TBS sawit di tingkat pabrik kelapa sawit yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara berangsur alami kenaikan sepanjang bulan Agustus 2026. Kenaikan harga TBS kelapa sawit terjadi hampir di seluruh perusahaan yang diado di Kabupaten Bengkulu Utara. Pada awal bulan Agustus, harga TBS kelapa sawit masih berada di kisaran Rp2.760 hingga Rp2.900 per kilogramnya. Namun memasuki pertengahan bulan Agustus, harga mulai merangkak naik bahkan menembus harga Rp3.000 per kilogram. Informasi selanjutnya di sana, pengurus Masjid Baitur Rahim, Kelurahan Bajak, Kota Bengkulu, menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Selasa 25 Agustus 2026. Kegiatan tahun ini dikemas lebih meriah dengan melibatkan jemaah, anak-anak, majelis taklim, serta masyarakat dari 9 RT. Ketua Panitia Pelaksana Peringatan Maulid Nabi sekaligus pengurus Masjid Baitur Rahim Dr. Andes Haji Sulaiman Suri mengatakan rangkaian kegiatan dimulai sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Kegiatan diawali zikir Sarafal Anam yang diikuti jemaah Masjid Baitur Rahim. Selain zikir, juga rangkaian kegiatan diisi santunan bagi anak yatim di Kelurahan Bajak serta bantuan kepada warga yang menjadi korban bencana kebakaran di Kelurahan Penggantungan. Kegiatan sosial tersebut menjadi bagian dari kepedulian pengurus masjid dan jemaah terhadap masyarakat sekitar. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa kunjungi laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu. Drama radio persembahan RRI Bengkulu dengan judul Terjebak Candu Game Online. Dengan para pemain, Edo diperankan oleh Marli Effendi Zakaria.
1: Ya, kalian itu semua cuma bikin aku stres.
0: Sarah diperankan oleh Miatu Rohma.
2: Kayak introspeksi diri kamu, Mas.
0: Ami diperankan oleh Intan Novriza.
3: Ayah bohong, katanya capek.
0: Bos Kevin diperankan oleh Hari Handika.
4: Saya sudah kasih kelonggaran sama kamu.
0: Dokter diperankan oleh Dian Purnamasari.
5: Jadi ini harus lekas kita obati.
3: Ayah, asik, ayah udah pulang. Ye ye ye ye ye. Ayah, temenin Ami main dong.
1: Aduh Ami, ayah lagi capek banget. Kamu main aja sendiri sana ya.
3: Ya ayah, ayo dong main sebentar aja.
1: Ayah capek Ami.
3: Ayah bohong, katanya capek, kok malah main game?
1: Ya ini tuh biar gak capek. Udah sana, main sama bunda aja ya.
5: Ami, kenapa sayang?
3: Ami mau main sama ayah, tapi ayah sibuk sama gamenya bunda.
5: Oh, tadi bunda bikinin pisang bakar keju kesukaan Ami loh, mau gak?
3: Serius bunda? Mau.
5: Nah, Ami ambil sendiri di dapur ya, bunda mau ngobrol sebentar sama ayah.
3: Oke bunda.
5: Mas, kamu kan udah sibuk kerja seharian. Apa kamu gak ada waktu nih buat keluarga? Kasian lo Ami, pengen main sama kamu.
1: Yah, jadi kalah kan? Kamu tahu gak sih, aku tuh lagi stres. Pekerjaan aku di kantor bikin aku pusing. Jadi, aku perlu nih ngegame.
5: Tapi kan ada juga waktu buat anak, Mas. Buat aku juga.
1: Ya, kalian itu semua cuma bikin aku stres. Makin stres. Aku perlu waktu untuk main game, untuk hiburan. Udah, sana.
3: Ayah, kok makannya sambil main game sih?
5: Main gamenya udah dulu dong, Mas. Masa gak malu nih diprotes sama anaknya? Lagian ya, kalau di rumah kamu gak pernah lepas dari game loh, Mas.
1: Aduh, kenapa sih kalian? Game itu hiburan aku. Udah deh, kalian itu gak usah banyak protes. Gak asik banget nih main depan kalian. Bikin aku kalah. Tuh kan, kalah nih.
3: Bunda, ayah gak sayang Ami lagi ya? Ayah lebih sayang sama game online-nya ya bunda.
5: Enggak sayang, ayah pasti sayang banget sama Ami. Nanti bunda coba bicara sama ayah ya. Mas, kok kamu belum tidur sih? Katanya ada meeting besok pagi. Kalau kamu main game sampai subuh, nanti kamu kesiangan loh, telat ke kantor.
1: Kamu tuh ya cerewet banget. Kalau kamu mau tidur, tidur aja duluan. Gak usah ganggu aku dulu. Aduh, telat lagi nih. Kamu gimana sih? Kok gak bangunin aku? Aku telat nih jadinya.
5: Aku udah bangunin kamu, Mas. Tapi kamu gak bangun-bangun. Dari semalam kan aku udah ngingetin. Kamu tetap aja main game sampai pagi. Gak ada untungnya, Mas, main game. Cuma buang-buang waktu aja sih kamu.
1: Alah, malah ceramah. Udahlah, aku berangkat dulu. Kok jadi ngantuk gini ya? Mana laporan belum selesai lagi? Mending main game aja dulu. Siapa tahu ngantuknya hilang.
4: Edo.
1: Iya bentar.
4: Edo.
1: Bentar dong, dikit lagi nih.
4: Edo.
1: Bentar dong, dikit lagi menang nih.
4: Eduardo Putra, ikut ke ruangan saya sekarang. Saya nggak butuh permintaan maaf. Ikut saya sekarang.
1: Baik, Pak. Baik. Siap, Pak. Siap.
4: Laporan kamu mana? Kok belum ada di meja saya?
1: Pak. Sedang saya revisi, Pak. Nanti sore selesai.
4: Nanti sore? Kemarin juga kamu bilang begitu. Kemarinnya lagi juga. Nanti.
1: Iya. Maaf, Pak Kevin.
4: Saya sudah kasih kelonggaran sama kamu. Saya juga sudah peringatkan kamu berkali-kali. Di kantor itu untuk kerja. Kamu malah sibuk main game. Pekerjaan kamu terbengkalai. Semuanya berantakan.
1: Saya minta maaf, Pak.
4: Sudahlah. Ini sudah saya siapkan pesangon untuk kamu.
1: Tapi, Pak.
4: Maaf, Edo. Batas toleransi saya sudah habis.
1: Saya minta maaf, Pak. Saya janji tidak akan main game lagi di kantor. Saya akan fokus bekerja.
4: Keluar.
1: Pak.
4: Keluar. Atau saya panggilkan satpam untuk ngusir kamu.
1: Pak Kevin. Pak, saya mohon, Pak. Beri saya kesempatan
4: sekali
1: lagi.
4: Satpam!
5: Mas. Mas. Kok kamu gak kerja?
1: Aku tuh udah gak kerja lagi.
5: Loh. Kenapa, Mas?
1: Bosnya tuh rese. Masa aku main game doang? Bisa dipecat? Cuma gara-gara telat ngumpul laporan?
5: Mas, kamu tuh keterlaluan ya. Kamu sampai dipecat dari kantor gara-gara kecanduan game online, tapi kamu gak kapok juga. Masih juga main game, malah nyalahin bos kamu. Gak introspeksi diri kamu, Mas.
1: Sarah, kamu bisa gak berhenti cerewet ke aku? Aku lagi pusing nih.
5: Aku juga pusing ngadepin kamu, Mas. Kalau kamu gak mau berubah, mending aku pulang aja ke rumah orang tua. Aku mau bawa anak kita. Toh kamu juga lebih sayang sama game kamu ketimbang aku dan Ami.
1: Sarah, kamu ini apa-apaan? Suami lagi pusing, kamu malah ngambek minta pulang ke rumah orang tua. Aku gak ngerti sama kamu.
5: Kamu yang bikin aku kayak gini, Mas. Awal pernikahan kita aku sangat bahagia. Kamu laki-laki yang sayang keluarga dan bertanggung jawab. Tapi sekarang apa? Kamu abai sama aku, sama keluarga kita. Bahkan sama pekerjaan kamu di kantor, Mas. Kamu sekarang dipecat. Kita mau makan apa, Mas? Kita mau makan apa? Aku mau pergi aja, Mas. Aku udah capek, Mas. Aku capek ngadepin kamu. Mau nasihatin kamu kayak gimana lagi, Mas?
1: Sarah, dengerin aku dulu. Aku bisa cari pekerjaan lain lagi. Aduh. Ibu jari dan pergelangan tangan aku sakit sekali, Sarah. Aduh, tolong
5: Mas,
1: aku, Sarah.
5: Mas, kita ke rumah sakit sekarang ya, Mas. Dok, jadi masalahnya apa, Dok?
6: Begini ya, Bu. Suami ibu ini terkena sindrom Quervain.
5: Quervain? Apa itu, Dok?
6: Sindrom yang disebabkan peradangan tendon. Dan kelainan ini, Bu, disebabkan oleh aktivitas yang berfokus pada gerakan tangan secara berulang-ulang, Bu.
5: Pasti gara-gara kebanyakan main game online ini.
6: Apa ya, Bu?
5: Gak apa-apa, Dok. Silakan lanjutkan, Dok.
6: Iya. Jadi, ini harus lekas kita obati. Kalau tidak, rasa sakit yang dirasakan oleh suami ibu bisa menjalar ke sekujur lengan.
1: Sarah, maafkan aku ya. Aku udah banyak repotin kamu.
5: Gak apa-apa, Mas. Sudah kewajiban aku menjaga kamu. Apalagi kondisi kamu lagi kayak gini.
1: Tapi Sarah, aku benar-benar minta maaf, Sarah. Aku sudah gagal bahagiain kamu.
5: Belum telat untuk berubah. Aku maafin kamu, Mas.
1: Tapi apa Ami juga mau maafin aku, Sarah? Aku udah lama gak nemenin Ami main. Sibuk sendiri sama dunia aku.
5: Ya udah, kamu coba minta maaf sama dia ya. Semoga Ami mau ngertiin kamu, Mas.
3: Ami maafin kok, Bunda. Ami kan sayang Ayah. Tapi ada syaratnya. Sepulang kerja, Ayah harus main sama Ami ya. Ami gak mau rebutan perhatian Ayah sama game online lagi.
1: Iya sayang, Ayah janji akan lebih perhatian dan ngasih waktu Ayah untuk Ami.
3: Janji?
1: Janji, sayang.
3: Oke deh. Bunda, bunda, sini-sini. Yuk kita berpelukan bertiga sama ayah. Berpelukan.
0: Demikian Sandiwara Radio dari RRI Bengkulu yang berjudul Terjebak Candu Game Online. Sampai jumpa pada Sandiwara Radio selanjutnya.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Pro 4 FM.
1: 91.7 FM, RRI Pro 4 Bengkulu, Sugeng Dalu Sedulur, Pro 4 RRI Bengkulu, PK Bare, Mugi Tansa sehat lan semangat. Gih. Yo semoga selalu semangat lah yo, sedulur. Dan ini udah masuk request dari gak ada namanya ini. Min minta link lagu DJ Dindin Badindin yang di play tadi. Cari di YouTube gak ketemu. Ya wajar lah kalau gak ketemu dulur. Ini kan ada di playlist kami nih. Ada di playlist RRI Pro 4. Jadi kalau mau di play lagi malam ini kan kita ada di acara Campur Sari lagu-lagu Jawa. Gitu ya dulur ya yang gak ada namanya ini. Dan selanjutnya ada Riko Tanapata hadir di acara Campur Sari malam ini. Dan apa kabar Mas Riko, semoga terkabar sehat selalu lah ya. Request lagu Banyuwangi Telung Segoro dari Denny Armila. Dan salam-salamnya untuk Ayah Puput, Dongayanto di Wenteng, Mbak Jarwo di Lampung Timur, Iswandi, Mbok Atun, Pak Abu di Kapuas Raya, Miss Kiranti, Bude Herawati, dan Hamzah Yusuf di Jambi, dan untuk semuanya, matur nuwun, Mas Riko, sebentar lagi bakal diputarkan yo, tapi dengarkan dulu satu lagu ini sambil saya cari-cari dan nunggu dulur-dulur lain request. Wita Sofi. Lagu Jawa yo. Oh, sebentar. Ini saya putarkan Denny Caknan, Negoro Angin.

0: Assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini dengan
1: Bang Kamal ya.
0: Iya betul.
1: Dari Hamzah Yusuf.
0: Dari Hamzah Yusuf. Apa kabar Pak?
1: Oh ya, Bang Kamal, ini ya, acara lagu apa ya?
0: Malam ini lagi di acara lagu Jawa, lagu campur
1: sari.
0: Oh,
1: lagu Jawa campur sari ya?
0: Iya betul. Ah,
1: kalau lagu Jawa campur sari, apa ya judulnya? Selendang Biru.
0: Selendang Biru.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Selendang Biru penyanyinya bebas.
1: Siapa ya, enggak tahu juga penyanyinya.
0: Oke.
1: Bang Kamal mulai nanya nih ya.
0: Boleh. Apa tuh Pak Yusuf? Selagi masih bisa dijawab, bakal saya jawab.
1: Maksudnya ini di sana pernah ada kebanjiran?
0: Kalau di Bengkulu pernah sih, kalau hujan deras yang lama sih itu Pak Yusuf. Pasti ada di beberapa titik banjir tuh. Ada beberapa area rawan banjir lah kalau di Bengkulu.
1: Tapi dalam bulan-bulan ini enggak ada kan?
0: Karena kemarau kayaknya ya.
1: Iya, sama lah di Jambi. Tapi ada di media sosial itu Bang Ardi, Bang Kamal ya. Mm-hmm. Di Bengkulu di mana ya, lupa sudah. Di Rejang Lebong katanya banjir besar.
0: Oh. Mungkin besok. Mungkin-mungkin, saya kurang update mungkin.
1: Di Rejang Lebong kan Bengkulu juga kan?
0: Masih masuk provinsi Bengkulu itu.
1: Ada orang yang dari ini ya, di media sosial, namanya Adi Indra Serigar, yang masukkan untuk melihat di media sosial. Apakah benar atau tidak? Apakah hanya berita hoax?
0: Oh, itu kalau... Misalnya kalau untuk cari-cari info Bengkulu, mungkin dari media sosial lain beberapa mungkin ada Pak Yusuf. Selain dari nengok postingan, mungkin cari lagi mungkin ya dari kayak media-media terpercaya kayak RRI misalnya kan, atau TVRI. Saya kurang update juga sih. Dan yeah, sepanjang ini saya belum tahu.
1: Iyalah. Karena dia sering memutingnya di mana-mana banjir, sedangkan sekarang ini di musim kemarau. Iya,
0: itu
1: di Bengkulu, kemudian di sungai di mana? Di Pekanbaru.
0: Mungkin itu video-video lama yang baru di ini mungkin ya, yang baru diposting mungkin ya.
1: Mungkin lah, karena di Serilangun, sedangkan Serilangun sekarang sudah kekeringan.
0: Nah itu, kayaknya kayak kebanyakan dari masyarakat yang menerima info itu juga kayaknya paham lah Pak Yusuf. Kayak Pak Yusuf sendiri kan terasa janggal nih, apakah itu benar-benar ada atau tidak. Kalau di logika kan juga bisa kayaknya yo.
1: Kadang-kadang itu hanya cerita hokan.
0: Maka dari itu kita tuh memang apa ya, untuk literasi, pengetahuan literasi kita memang harus lebih ditingkatkan lagi sih, biar kita tidak mudah tertipu kan, maupun dengan info-info yang beredar. Dan juga banyak sekarang tuh penipuan-penipuan digital Pak Yusuf ya.
1: Iya benar tuh, karena ya di Pekanbaru banjir, katanya kan sembilan banjir. Di Rukam Hulu katanya sungainya meluap banjir.
0: Padahal sekarang di mana-mana kebanyakan sungai-sungai pun banyak yang kekeringan kan.
1: Kering, sedangkan
0: banyak yang surut sekarang.
1: Jambi, Sungai Batahari Jambi ini ya Bang Kamal ya. Tak bisa lagi kapal batubara tuh ngangkut ke pelabuhan Talang Duku. Kering, tak bisa kandas. Gimana ya, nggak tahu. Di Serilangun katanya kan banjir tanggal 5 Agustus, sedangkan bulan Juli yang lalu sudah
0: kekeringan, mulai kemarau kan sampai sekarang kan.
1: Iya, jadi itu aku heran juga, ngapa orang ceboh kan kebakaran lahan, sekarang dia memutingnya
0: sedang banjir.
1: Banjir. Iyalah ya, lagunya ada ya.
0: Ada Pak Yusuf.
1: Salam-salamnya pertama kali untuknya Bang Kamal ya, selamat malam, selamat juga, semoga sehat selalu. Kemudian ada Bang Riko, ada Ayah Puput, untuk semua lah tanpa terkecuali, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Untungnya Bang Kamas, selamat malam Tukang Dalu ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Pak Yusuf, terima kasih yang udah gabungan. Ini udah ada dua request nih. Ada dari Mas Riko di Tanah Patah. Request lagu Telung Segoro dari Denik Armila. Dan langsung aja kita dengarkan. Dulur-dulur, ini satu lagu dari Denik Armila, Teluk Segoro.
2: Sebuah perjalanan cinta kasih saya

0: Tenan barang.
1: Ben adol warisan.
2: Oke dulu untuk lagu selanjutnya kita bakal putarkan requestan dari Pak Yusuf yang ada di Jambi, Selendang Biru.

0: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
1: Ini Yanto, Bang. Donga.
0: Oh. Dengan Donga Yanto. Apa kabar Donga Yanto?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Donga?
0: Alhamdulillah sehat juga Donga. Keadaan aman Donga ya?
1: Aman.
0: Di Benteng ya?
1: Iya. Aman.
0: Aman. Pengen request lagu apa Donga malam ini?
1: Lagu Banyu Langit ada Donga.
0: Banyu Langit.
1: Iya.
0: Ada Donga. Dari siapa penyanyinya Donga? Apa dari Didi Kempot aja?
1: Denny Inka.
0: Denny Inka. Oke oke. Pak, kita carikan dulu Donga. Ada salam-salam juga Donga.
1: Salamnya buat Donga, Luna Tosa selalu.
0: Amin.
1: Buat Donga Rifo Tanah Patah, buat Ayam Puput, Kiranti. Bang Abu di Kampas Raya. Ya, buat semua pendengar top aja Bang.
0: Oke. Terima kasih dong ya. Sudah gabungan Kla. Sebentar lagi bakal kita putarkan dong ya. Setelah kabar kita jam 9 ini Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Donga Yanto yang udah request barusan. Karena sebentar lagi bakal ada kabar kita tepat jam 9 pula di sana. Setelah itu baru kita putarkan.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Di sana Polsek Ujanmas Polres Kepahyang terus memperkuat upaya untuk pencegahan terhadap berbagai potensi kenakalan remaja melalui program cooling system Police Goes to School. Kali itu jajaran Polsek Ujanmas hadir dalam upacara pengibaran bendera merah putih di MTSN 1 Merigi, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahyang. Upacara yang berlangsung mulai pukul 7.30 dipimpin Wakapolsek Ujanmas Ibda Endi Abdullah selaku pembina acara. Upacara maksud saya. Kegiatan turut dihadiri Kepala Sekolah, Dewan Guru dan Staf, siswa-siswi MTSN 1 Merigi, Kanit Binmas Polsek Ujanmas, serta Babin Kamtibmas Durian Depon. Dan dalam amanatnya, Ibda Endi Abdullah memberikan sejumlah pesan penting kepada para pelajar, khususnya terkait berbagai ancaman yang dapat merusak masa depan generasi muda. Salah satu yang menjadi perhatian adalah bahaya penyalahgunaan narkoba. Para siswa diingatkan untuk berani menolak segala bentuk ajakan menggunakan narkoba maupun tawaran mencoba barang yang mencurigakan. Lanjut ke info selanjutnya, di sana Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni secara resmi menutup turnamen mini soccer Piala Gubernur 2026 di lapangan Star Mini Soccer. Penutupan turnamen tersebut turut dihadiri para peserta, panitia, perangkat pertandingan serta sejumlah undangan. Herwan Antoni hadir mewakili Gubernur Bengkulu dalam agenda penutupan tersebut dan menyampaikan apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan turnamen. Dia menegaskan turnamen mini soccer Piala Gubernur 2026 bisa terlaksana tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Bengkulu. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa kunjungi laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digit.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Oke, dulur. Kita bakal putarkan requestan lagi. Tadi yang baru aja naik. Ada Donga Yanto atau Mas Yanto yang ada di Benteng ya. Dan request lagu Banyu Langit dari Yen Inka.

0: Prompar FM.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Ojo seneng ngewahi jeneng warisane Bapak Biung.
1: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa. Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu. Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.

0: 107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
1: Perempat Bengkulu, Suara Budaya Nusantara.

91,7 FM Hari Promor Bengkulu hadir di sana di malam hari ini. Saya hadirkan satu informasi mengenai tentang Hari Radio di RRI Bengkulu, di mana RRI Bengkulu membuka kesempatan bagi talenta vokal daerah untuk menunjukkan kemampuan terbaik melalui ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Salah satu persiapan penting bagi calon peserta pastinya untuk menentukan lagu yang akan dibawa sesuai daftar pilihan yang telah disiapkan panitia. Daftar lagu terbagi dalam kategori putra dan putri dengan sejumlah karya populer dari musisi Indonesia. Peserta dapat memilih lagu yang paling sesuai dengan karakter suaranya, kemampuan vokal, serta gaya penampilan agar dapat tampil maksimal dalam kompetisi. Dan yang lagu yang akan dinyanyikan tidak hanya cuma lagu pop, tapi pilihan lagu daerah juga disediakan untuk memberi ruang bagi peserta menampilkan kekayaan musik Nusantara. Dan untuk pilihan-pilihan lagunya, nah di sana bisa pantengin terus atau tengok terus update-update lagu-lagu tentang syarat-syarat lagu yang bakal dibawa apa aja di media sosial RRI Bengkulu di Instagram di sana. Jadi adik sana cari RRI Bengkulu. Kalau di sana pengen ngikutin, pasti harus ikutin juga media sosial RRI Bengkulu untuk selalu update dengan perkembangan dan kapan waktu bakal terselenggaranya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane.
0: Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.
2: FM Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Di sana DPRD Provinsi Bengkulu mulai memproses pengganti antar waktu atau PAW untuk mengisi kursi anggota dewan yang kosong setelah Fitri dari fraksi Partai Gerindra meninggal dunia. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Bengkulu, Soeharto, mengatakan proses PAW akan mengikuti aturan internal partai dan ketentuan yang berlaku. Soeharto menjelaskan calon pengganti diprioritaskan berdasarkan urutan perolehan suara pada pemilu sebelumnya. Jika korban dengan perolehan suara berikutnya tidak bersedia atau tidak memenuhi persyaratan, proses akan dilanjutkan kepada calon berikutnya. Dan informasi selanjutnya, di sana rutan kelas 2B Manak kembali melaksanakan kegiatan razia insidentil di blok hunian warga binaan permasyarakatan. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Kesatuan Pengaman Rutan Kelas 2B Manak, Hastomo Arbi, bersama staf kesatuan pengamanan dan petugas anggota jago rutan 4. Razia itu merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh rutan kelas 2B Manak. Hal itu dilakukan sebagai upaya deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas 2B Manak, Astomo, mengatakan pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap barang-barang pribadi warga binaan permasyarakatan, kelengkapan kamar, ventilasi, plafon, serta sanitasi lingkungan hunian. Hal itu dilakukan untuk memastikan tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan untuk menyelundupkan barang-barang terlarang. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa kunjungi laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan kabar kita barusan, kabar kita terakhir untuk hari kuat di sana, dan siaran bakal tetap berlanjut sampai jam 12 kelak. Jadi tetap bersama kami dan nyandingkan terus RRI Pro 40 91,7 FM.
0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

kata bijak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

1,7 pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4 mengudara melalui FM 91,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini, edisi Rabu 26 Agustus 2026. Sahabat budaya, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan juga hiburan untuk sepanjang hari ini. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

di sanak galonyo di Berondo pagi kok masih Vivi kawannya di sanak galonyo sampai jam 10 kelak untuk di Berondo pagi kok. Pokoknya di pagi kok kita lah siapkan galo untuk lagu-lagu kawannya di sanak galonyo untuk beraktivitas yo di pagi kok, dan juga info-info lah kita siapkan juga dari laman rri.co.id. Cak info satu kok soal masalah harga cabai merah di pasaran adik sana yo. Cak mano menurut adik sana untuk harga cabai di hari iko masih mahal kah atau sedang elo, atau cak itulah sama cak argo ayam yang tidak turun-turun. Dan memang untuk harga cabai merah kok adik sana kalau di Bintuhan yo, untuk di pasar rakyat Impres Bintuhan, nah iko harganya masih berada di harga 30-35 ribu per kilogramnya. Caknya masih normal dak? Apo iko yo? Oh, apa namanya? Apalah naik juga dengan harganya segitu. Tapi kalau menurut saya sih, maksudnya tuh kadang yang suka beli cabai juga dak, tapi dak perlu tiap hari gitu kan. Belinya untuk seminggu, tapi tidak perlu sampai sekilo sih. Cuman kadang-kadang seperempat gitu. Seperempat tuh kadang-kadang 12 ribu, apa 15 ribu, apa kok nyece itulah. Dan berarti turun dak kalau misalnya harganya 35 ribu, apa 30-35 ribu per kilonya, cakap kan berarti agak murah lah dak kalau misalnya sekilo se 30-35 ribuan. Nah tapi mungkin untuk para penjual, untuk penjual makanan yang biasanya memang berdampak nian dekat harga cabai ko yo, nah mungkin beda lagi ko, karena kan kalau kami ko kan maksudnya itu kan rumah tangga, untuk belanja rumah tangga gitu kan. Kalau misalkan orang nak jual makanan atau mungkin nak dijualkan lagi, mungkin dengan harga yang sekilo 30 ribu mungkin masih mahal kali ya. Dan juga di sana untuk harga cabe yang memang kini masih iko di harga stabil ya kalau di pasar rakyat Impres Bintuhan ya, tapi kalau di Bengkulu mungkin beda-beda tipis lah dak untuk harganya gitu kan. Dak mungkin naik, dak mungkin juga turun gitu kan. Nah untuk harga cabai ko sendiri yang lebih murah membuat minat masyarakat memang membelinya ko jadi meningkat, karena memang untuk stok gitu kan. Karena kan apalagi untuk yang jual-jual apa kuliner apa makanan itu pasti nyetok sih. Kalau misalkan harga cabainya lagi murah kan bisa masuk freezer. Nah karena juga masuk freezer, apa cabeku jadi segar di sana yo. Dan nah itu juga mungkin jadi salah satu iko apa kayak tipsnya gitu kalau misalkan kita nak nyimpan cabe. Nah mungkin ada di sana punya freezer yang besar tuh di rumah gitu kan. Nah mungkin bisa juga tuh untuk di stock in apa cabeku dak, karena kan memang harga cabeku kadang naik kadang turun kadang stabil gitu dak. Dan memang untuk di harga cabe kini kok di pasar Impres apa Kaur kok tadi lagi tinggi peminatnya. Nah karena memang di situ terbilang harganya koko murah gitu, jadi orang tuh banyak nyetok ada di sana yo. Dan juga untuk rawit, nah cabai rawit merah atau cabai setan itu agak mahal sih, sekilonya 55 ribu sampai 60 ribuan yo. Kalau rawit itu 50 ribu sampai 55 ribu per kilonya. Iko di pasar iko ya di sana ya, di pasar Bintuhan ya, di pasar rakyat Impres Bintuhan ya. Kalau di Bengkulu, kalau kita coba cari untuk infonya kita bandingkan. Nah, biasanya sih tidak pulau iko tidak jauh-jauh gitu harganya gitu, apa perbedaannya gitu kan. Nah itulah untuk informasinya di sana ya, harga cabai di hari iko di hari 26 Agustus 2026. Nah tanggal cantik hari iko 2626. Nah apakah ada diskon cabe? Kita kembali lagi ya di sana di info-info lainnya. Jadi di siko aja pokoknya di Prompek Suara Budaya Bengkulu.

0: 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Intermezzo.
2: Acep.
3: Ya, ucup lagi, ucup lagi.
2: Bosan gak nih, tebak-tebakan terus?
3: Ya udah deh, tebak aja apa lagi, Cuk.
2: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
3: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit, bener gak?
2: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
1: Intermezzo.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Di sana jangan kemana-mana, sikola nganekan prompet Bengkulu.

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki ragam suku bangsa, yang membuat Indonesia memiliki berbagai macam bahasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Keragaman bahasa membuat Indonesia menempati peringkat kedua, negara dengan bahasa terbanyak di dunia dengan 716 lebih bahasa. Di Provinsi Bengkulu setidaknya terdapat 9 bahasa daerah, mulai dari Rejang, Pekal, Lembak, Serawai, Basemah, Enggano, Kaur, Nasal, serta Melayu Bengkulu. Namun saat ini baru 3 bahasa daerah yang telah diidentifikasi sebagai bahasa daerah oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Bahasa Rejang, Bahasa Enggano, dan Bahasa Melayu Bengkulu. Bahasa Serawai, Basemah, Pekal, Muko-Muko, dan Melayu Kaur masuk dalam golongan Melayu Bengkulu. Pemerintah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memasuki